Masih di Pro 2 teman terbaik kamu tahu Pro 2 lagu dari The Script ya. Right teman Pro 2 sudah datang ke kita di pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih pengen ditemani kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu nih tahu Pro 2. Bahasanya PBB ya, memperingatkan bahwa kekurangan air, sanitasi dan juga fasilitas kebersihan ya di wilayah Palestina ya diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai seperti yang dilansir dari Xinhua di hari Rabu 12 Agustus 2026. Kantor BBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menyebut lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per hari. Dan jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan juga memasak. Jumlah tersebut jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat. Standar tersebut menetapkan kebutuhan minum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci dan juga memasak. Sekitar 700 ribu orang hanya memiliki akses kurang dari 9 liter air domestik per orang setiap hari. Kondisi tersebut menyulitkan warga menjaga kebersihan diri, membersihkan rumah, serta memenuhi kebutuhan anak-anak. Sekitar 3 dari 4 warga bergantung ya pada truk untuk mendapatkan air. Mitra kemanusiaan setiap hari menyalurkan air ke lebih dari 2.500 titik pengambilan air dan lebih dari 100 lokasi pengungsian bulan lalu. Namun warga masih menghadapi kepadatan di sejumlah titik pengambilan air. Banyak keluarga tidak mampu memiliki wadah yang cukup ya untuk membawa air pulang, sehingga tugas tersebut ya seringkali harus dilakukan oleh anak-anak ya. Nah, informasi ini Tropro 2 masih aku akses dari rri.co.id.

0: Kecilkan dikit, napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Mil. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang, ah.
1: Loh, Mil, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini. Seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Masih di Pro 2 Tua Terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Raraya. Sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya di pagi hari ini ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratu dan sekitarnya. Di pagi hari ini Medi sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Ratu, ada Kak Subihar. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Subihar.
1: Halo, selamat pagi Mak.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Pasti tetap semangat dong. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah ya, sehat juga dan tetap semangat juga di Kak Subihar. Dan Kak Subihar, kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratu dan sekitarnya, edisi hari Kamis ya 13 Agustus 2026 seperti apa di Kak Subihar, silakan.
1: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Sihan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 13 Agustus 2026. Rendahnya kelembaban udara atas dan kecepatan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk kadar gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Dan mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami mengimbau juga kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino yang saat ini dalam kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
0: Oke, nah Kak Subihar, untuk probabilitas curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen di Kak Subihar?
1: Untuk hari ini sendiri probabilitasnya di kisaran 20 hingga 40% Mbak.
0: Berarti lebih sedikit ya Kak dibandingkan dengan hari sebelumnya ya?
1: Lebih rendah, betul sekali Pak.
0: Oke, nah Kak Subihar, di pagi hari ini apakah sudah ada di titik hotspot ya di wilayah Kabupaten Natuna di Kak Subihar?
1: Untuk hingga saat ini dari pantauan satelit belum ada Mbak.
0: Oke, berarti masih aman ya Kak?
1: Masih aman Pak.
0: Oke, terima kasih Kak Subihar ya atas pira cuaca jadi pagi hari ini. Kami ucapkan sabar kembali bertugas.
1: Sama-sama Mbak.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga Tau Pro 2, itu tadi ya kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya, kita masih akan terus mengupdate terkait dengan keadaan cuaca ya, kerja sama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita mau produksi sudah pukul 7:52 menit waktu Indonesia Barat. Masih pada tema di kamu ya, dengan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu di Top Pro 2. Dan Top Pro 2 yang badai tropis Chan Hom yang bergerak ke arah barat pada hari Rabu 12 Agustus 2026 setelah mendarat di Tokyo ya di hari Selasa 11 Agustus 2026. Badai tersebut yang menumbangkan sejumlah pohon dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Melansir dari API News, ya, di hari Rabu 12 Agustus 2026, sedikitnya 5 orang yang mengalami luka ringan akibat badai. Chan Hom yang melemah secara signifikan setelah mendarat di bagian selatan Prefektur Ibaraki. Dan pada hari Rabu, ya, pagi atau Pro 2, badai berada di dekat Gifu, Jepang Tengah sebelum bergerak menuju Teluk Wakasa di pesisir utara tengah Jepang. Badan Meteorologi Jepang yang mencatat kecepatan angin berkelanjutan mencapai 64 km per jam. Badai tersebut yang menerjang Jepang beberapa hari setelah topan Dolphin menyebabkan kekacauan ya di wilayah selatan negara itu. Dolphin sebelumnya melumpuhkan lalu lintas dan membuat ratusan orang mengungsi ke tempat penampungan. Setelah melemah menjadi badai, Dolphin menewaskan 10 orang di Filipina dan menyebabkan banjir di Tiongkok, memaksa ratusan ribu orang mengungsi di Tokyo karena komuter dan juga penerbangan tetap beroperasi secara normal, sementara aktivitas bisnis hampir ya berjalan seperti biasa. Namun Badan Meteorologi memperingatkan bahwa Jepang utara dan barat mengenai hujan lebat serta petir ya pada Rabu pagi. Lebih dari 3.000 rumah di Ibaraki dan juga Tothigi masih tidak mendapatkan listrik. Badai juga menumbangkan pohon ya di sejumlah lokasi di Tokyo, termasuk di kawasan perbelanjaan mewah ya di Omotesando ya, dan tidak ada korban luka akibat pohon tumbang di kawasan tersebut. Chan Hom ya turut mengganggu perjalanan masyarakat selama pekan libur Buddhist Born di Jepang. Sekitar 60 penerbangan dari dan menuju Bandara Haneda Tokyo dibatalkan pada hari Selasa. Di Ibaraki, Pantai Owarai yang populer juga ditutup ya akibat kondisi badai dan tampak sepi. Dan pendaratan Chan Hom pada hari Selasa menjadi kejadian pertama badai tropis atau topan di Ibaraki sejak dicatatkan dimulai pada tahun 1951 ya. Dan kondisi cuaca akibat badai yang masih berpotensi membawa hujan lebat di sejumlah wilayah Jepang. Warga di daerah yang terdampak diminta tetap waspada terhadap hujan dan juga petir ya. Dan Top Pro 2 informasi tadi ya, aku akses Top Pro 2 dari rri.co.id untuk kamu di pagi hari ini ya. Masih pede hadirkan berbagai informasi juga di Top Pro 2 dan juga lagu-lagu untuk tempat Pro 2.

0: tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

0: No matter what, no matter what, you got to strut.
1: Oh, kita berada masih di program 2 ya, di pukul 8.27 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Topro 2 masih pengen memberikan informasi bahwasanya Topro 2 pemerintah Indonesia ya mengintegrasikan data kelahiran melalui platform Satu Sehat dengan sistem informasi administrasi kependudukan ya, ataupun SIA. Dan integrasi data tersebut memungkinkan bayi yang lahir ya di fasilitas kesehatan langsung mendapatkan dokumen kependudukan pada hari yang sama. Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin yang menyebut layanan digital tersebut terwujud melalui kerjasama Kemenkes bersama Kemendagri. Kolaborasi ini mengintegrasikan data kesehatan dan administrasi kependudukan untuk mempercepat ya penerbitan dokumen bagi bayi yang baru lahir. Budi mengatakan bahwasanya layanan digital tersebut telah diuji di DKI Jakarta dan menunjukkan ya hasil yang baik. Pemerintah selanjutnya akan memperluas ya layanan tersebut secara bertahap agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap Topro 2 ya integrasi tersebut membuat bayi yang lahir di puskesmas maupun rumah sakit yang dapat langsung tercatat dalam sistem administratif ya kependudukan. Selain data kelahiran, Kemenkes juga menyiapkan integrasi data kematian bersama Kemendagri dan juga Kementerian Agama ya. Informasi ini terperlu aku akses dari rri.co.id.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Gak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Oke, Top Pro 2 sudah pukul 8:48 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Top Pro 2, wabah kasus infeksi saluran pernapasan akut ya, ataupun ISPA mengancam 2 kota di wilayah Provinsi Banten. Pertama, Kota Tangerang dan kedua Kota Tangerang Selatan ya. Kepala Dinas Kesehatan Alin Handalin mengaku pihaknya mencatat lonjakan kasus ISPA selama musim kemarau. Tren kasus terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan ya pada pekan ke-27 ya tercatat 3.028 kasus, lalu melonjak ke 4.316 kasus di pekan ke-28. Meski sempat turun ya ke 3.832 ya kasus di pekan ke-29, jumlahnya kembali naik ya ke 4.591 kasus di pekan ke-30. Nah, hingga pekan ke-30 2026, total kumulatif ya penderita ISPA di Tangsel mencapai 124.688 kasus ya. Nah, Alin menjelaskan Top Pro 2, paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi. Tak hanya itu ya, kelelahan panas ya hingga heat stroke ya juga tergolong darurat medis dapat dirasakan. Nah, Dinas Tangsel juga memperkuat ya pemantauan penyakit lainnya seperti diare akut dan juga DBD ya. Informasi tadi Top Pro 2 masih diakses di platform rri.co.id.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Oke, tahu para dua ya, sudah pukul 9:13 menit waktu Indonesia Barat ya. PD ucapkan selamat siang ya untuk pagi menjelang siang ya, Tau Pro 2. Di pagi hari ini kita kembali lagi Tau Pro 2 di Prada Asta Cita. Di pagi hari ini Tau Pro 2, Pendi gak ketembak ya, judi online, hiburan atau masalah ya. Dan Tau Pro 2, perkembangan teknologi dan internet yang telah memberikan banyak kemudahan bagi kita semua. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang belajar, bekerja, berbelanja, bahkan mencari hiburan hanya melalui telepon genggam. Namun kemajuan teknologi juga membawa tantangan nomor 2. Salah satunya adalah semakin mudahnya seseorang mengakses aktivitas perjudian secara online. Dulu seorang ya mungkin harus datang ke tempat tertentu untuk berjudi. Sekarang dengan adanya internet dan perangkat dengan mudahnya mengakses ya Tompro 2 ya, melalui smartphone aja orang bisa langsung bisa berjudi ya. Dan berbagai bentuk perjudian dapat diakses sangat mudah, bahkan seorang bisa melakukan secara diam-diam di rumah. Pertanyaannya Tompro 2, apakah judi online benar-benar hanya sebuah hiburan atau sebenarnya dapat berkembang menjadi masalah yang serius ya? Tentunya Tompro 2 kita perlu melihat judi online ya dari berbagai sudut pandang. Kita tidak hanya membicarakan soal benar atau kalah, tetapi juga dampaknya terhadap keuangan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, mental, dan masa depan seseorang ya. Nanti kita akan bahas Tau Pro 2 di pagi hari ini ya, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu ya.

Oke, tahu pro 2 masih di Berada Asta Cita ya di pagi hari ini. Tahu pro 2 ya, kita bakal tembak ya judi online ini seperti apa di utama pro 2 ya, hiburan atau malah jadi masalah di tahu pro 2 ya. Nah, tahu pro 2 Tau Pro 2 ya, bagaimana sih judli OLED ini menjadi menarik Tau Pro 2. Jadi karena tampilannya bisa dibuat menarik ya, promosinya bisa dibuat seolah-olah menyenangkan. Bahkan seseorang bisa saja melihat orang lain membicarakan di media sosial dengan kemudian berpikir, ah aku coba seru-seruan ya. Padahal disinilah kita perlu berhati-hati. Ketika seseorang mulai menganggap perjudian sebagai hiburan biasa, batas antara hiburan dan perilaku yang beresiko menjadi jadi semakin kabur ya. Jadi tahu pro 2, hiburan seharusnya membuat kita merasa senang tanpa membawa dampak buruk yang serius bagi kehidupan kita. Sementara judi yang memiliki unsur mempertaruhkan sesuatu dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil yang tidak pasti. Jadi kalau ada aktivitas yang membuat seorang mempertaruhkan uang atau sesuatu yang bernilai dengan harapan mendapatkan lebih banyak, kita perlu berhati-hati sejenak dan juga berpikir, apakah ini benar-benar hiburan atau sebenarnya kita sedang mengambil resiko. Yang juga perlu diperhatikan adalah cara promosi judi online. Di internet ya, kita sering menemukan sebagai konten yang menggambarkan keberhasilan secara berlebihan. Seseolah mendapatkan keuntungan itu mudah ya, padahal kita tidak melihat keseluruhan ceritanya. Kita tidak tahu ya berapa banyak orang yang justru mengalami kerugian. Ini penting jadi literasi digital. Jangan mudah percaya pada yang terlihat di layar. Apa yang muncul di media sosial yang belum tentu menggambarkan kenyataan secara utuh. Jadi tawa pro 2, kalau kita membahas ya bagaimana judi online bisa terlihat seperti hiburan ya, sekarang kita masuk ya ke bagian yang penting kita pro 2. Apa yang bisa terjadi ketika seorang mulai terjebak? Masalahnya bukan hanya soal uang ya, kerugian finansial memang bisa menjadi salah satu dampaknya. Namun persoalannya dapat berkembang menjadi masalah dalam hubungan dengan keluarga, pertemanan, sekolah, pekerjaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang mulai kehilangan kendali ya bisa menghabiskan semakin banyak waktu untuk memikirkan perjudian. Aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan sesekali dapat berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Ketika mengalami kerugian ya, seorang mungkin memiliki keinginan untuk mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Dan justru pola seperti ini perlu diwaspadai ya, karena kerugian tidak otomatis kembali hanya seorang terus mencoba. Jadi tema pro 2 ini penting kita pahami ya, bahasanya tidak ada jaminan bahwa semakin sering seorang mencoba, semakin besar pula peluang mendapatkan keuntungan. Justru tema pro 2, seseorang bisa semakin banyak yang mengalami kerugian. Selain masalah keuangan, dampaknya juga dapat secara emosional ya. Jadi seseorang bisa merasa kecewa, marah, malu, cemas ataupun tertekan ketika mengalami masalah akibat perjudian. Hubungan dengan orang-orang terdekat juga bisa terganggu. Misalnya ya, seseorang mulai menyembunyikan masalah dari keluarga ataupun teman. Padahal menyimpan masalah sendiri justru ya bisa membuat seorang semakin sulit mendapatkan bantuan. Karena itu kalau seseorang merasa sudah mulai kehilangan kendali, jangan menunggu sampai masalah menjadi semakin besar ya. Berani mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan bukanlah tanda kelemahan, justru adalah langkah untuk ya memperbaiki keadaan ya. Dan tahu pro 2 tetap di pro 2 tempat terbaik kamu ya. Bagaimana sih cara kita tahu pro 2 melindungi diri ya dari judi online ini?

0: Ship.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: An ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
0: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
0: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
0: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
0: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

kita berdua masih di Berada Asta Cita ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan atau berdua untuk melindungi diri ya? Nah, ya pertama kenali resikonya ya. Jangan anggap judi online sebagai hiburan biasa. Pahami bahwa aktivitas tersebut membawa dampak finansial dan sosial yang serius. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan janji keuntungan cepat ya. Di internet kita harus terbiasa bertanya. Informasi ini berasal dari mana? Apakah benar? Apakah ada bukti yang jelas? Jangan mengambil keputusan hanya karena melihat seorang terlihat berhasil. Yang ketiga, jaga lingkungan pergaulan. Teman memang bisa memberikan pengaruh besar ya. Kalau ada teman yang mengajak melakukan sesuatu yang berisiko, kita harus mengatakan tidak. Tidak perlu merasa malu atau untuk menolak ya. Nah, top pro 2 yang selanjutnya, yang keempat, gunakan internet untuk hal-hal positif ya. Yang terakhir, jangan menghadapi masalah sendirian ya. Kalau kalian ataupun orang yang kalian kenal mulai mengalami masalah karena perjudian ya, bicaralah kepada orang dewasa yang bisa dipercaya ya. Bisa orang tua, konselor sekolah, keluarga, dan juga tenaga profesional ya. Itu tadi top pro 2 cara kita melindungi diri dari judi online ya. Oke, top pro 2 sampai di sini juga Penny menemani kamu ya. Terima kasih untuk kamu nih top pro 2 yang selalu stay mendengarkan di program 2 di pagi hari ini ya. Penny ucapkan selamat menjalani berbagai aktivitas untuk hari ini top pro 2, dan tetap mendengarkan kita ya di program 2 di 105,5 MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,9 FM di Pro 2 RI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2. Santai siangnya untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa dan juga ada rekan sekerja, ada Almira ya. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Semangat terus ya. Kita masih akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga ke pukul 11 nanti. Terima kasih untuk yang selalu stay tune di Pro 2 RRI Rana ya. Nah, teman Pro 2, untuk yang ingin bergabung juga boleh ya, ingin salam atau ingin dengerin lagu favorit kamu di 0812 8313 4054.

Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, teman Pro2, nah aku akan sampaikan dulu satu informasi seputar daerah ya, dalam rangka memeriahkan semangat kemerdekaan. Adiwana Jelita Sejuba Natuna mengadakan beberapa perlombaan nih, diantaranya lomba makan kerupuk, lomba mewarnai untuk usia 5 hingga 7 tahun, terus ada lomba bawa kelereng dan sendok, lomba pasang baju, memasukkan balon dalam gelas, lari membawa balon, dan lomba makan pisang. Jadi kegiatan ini teman Pro 2 dilakukan selama 5 hari, dari hari Rabu 12 Agustus hingga Minggu 16 Agustus 2026 ya, sore hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Jadi peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut itu akan dikenakan biaya juga ya, pendaftaran sebesar Rp10.000. Nah, selain tiket masuk dengan harga Rp25.000, jadi dengan membeli tiket dengan harga Rp25.000, pengunjung bisa mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan atau disediakan. Dan selain itu, pengunjung juga akan diberi kesempatan berenang gratis. Selain itu juga, panitia membagikan undian kupon berhadiah berupa voucher makan sebanyak 10 kupon. Terus ada voucher berenang 10 kupon, dan yang paling menarik itu ada itu voucher menginap di resort Adiwana Jelita Sejuba. Nah, dengan 3 pilihan kamar menginap, yaitu room Ocean View, Natuna Room, dan juga Natuna Ocean View ya. Nah, jadi ada pun konsep dari kegiatan ini teman Pro 2, dengan menghadirkan kembali suasana kemerdekaan dan nostalgia kampung halaman dalam satu tempat, dengan menunjukkan kuliner khas yaitu daerah Natuna ya, dan juga beberapa perlombaan tradisional perlombaan tradisional ya. Untuk memperoleh informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id ya, informasi seputar daerah.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: Ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Oke, teman perdua ada Rande ya, saling merindu. Kalau saling merindu sih enak ya, tapi kalau kita rindu sendiri gimana? Nggak enak banget pastinya ya, teman perdua. Nah, teman perdua masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi yang untuk temani kamu di perdua hitlist ya, menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Yang ingin bergabung silakan ya teman pro 2. Ada siapa ini? Langsung ku sapa ya. Hai Kak, aku Noki. Noki apa Noksi ya? Mau request lagu Sumpah Mati. Oke. Dari Selena Chris. Katanya salamnya buat kakak aja, semangat buat hari ini kak, makasih banyak. Oke, makasih juga sudah bergabung. Lagunya aku cari dulu ya, kalau nggak ada ntar kita ganti lagu lain ya, atau kamu pengen ganti lagu lain, nah gabung lagi ya di 0812 8313 4054 ya teman perdua. Nah teman perdua, langsung aku sapa juga nih, ada yang bergabung, ada siapa? Selamat pagi kak, pagi juga buatnya Alisa. Oke, mereka selagu Noah, hidup untukmu, mati tanpamu. Selamat untuk teman-teman kak, katanya selamat beraktivitas. Kakak makasih, makasih juga ya sudah bergabung. Nah untuk teman pro 2 yang masih pengen request lagu, masih kita tunggu ya di 0812 8313 4054.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: Ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: lain di hatimu.
1: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
2: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
3: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
2: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
3: Ih, Nora.
2: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
3: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
4: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Lagu ya kita hadirkan tadi ada Selena Grace ya, sering Andi Rianto teman Pro 2 ya, Sumpah Mati. Nah teman Pro 2, terima kasih ya yang sudah bergabung di lagu-lagu pop Indonesia ya, dan kita akan beralih ke lagu mancanegara hingga ke pukul 12 nanti. Yang pengen gabung silakan ya teman Pro 2 di 0812 8313 4054 ya teman Pro 2. Dan semangat terus untuk yang masih dengan kesibukannya masing-masing ya, hingga sore nanti, hingga pekerjaannya selesai ya. Oke, stay tune terus di Pro 2 FM Ranai di 105,9 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, untuk teman Produa ya di lagu-lagu Manca Negara, kita cukupkan di sini dulu ya. Nah, kita akan bergabung sama Produa Jakarta ya untuk mengikuti di acara soft launching ya, teman Produa Transformasi Kreator Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua, baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams,
1: bahaya,
0: ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Misa.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak. Pagi.

0: Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
1: Sedang dalam
0: perjalanan. Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
1: Angkasawan dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
0: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah, ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang ya.
1: Gampang.
0: Ada susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Kau jangan gitu, saya malu.
1: Terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
1: Silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu, namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: H-Y-P-P,
0: yang paling ya, cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Ya, dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo Bams untuk memperkenalkan ya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih, coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
1: ya? Fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur ya pekerjaannya ya, main AI.
0: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
0: Oke. Okay. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu, Lil.
1: Harus semakin fast learning juga ya, Bang.
0: Yes, betul.
1: Gitu, bijak juga menggunakannya gitu. Ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya, Lil.
1: Iya, oke, okay, boleh-boleh. Baik,
0: kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin, Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati, Bu?
3: Sarah.
0: Ibu Sarah. Ibu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya, angkatan Ibu.
3: Iya. Halo. Nah, iya. Langsung ketahuan usia kan.
1: Iya, benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik enggak
1: krik, krik, ya. Ternyata kita satu frame ya.
0: Paham kok, Bu. Paham. Habis itu ada ninja
1: kan, manusia milenium ya.
0: Oke, okay, cukup Ulil.
1: Cukup-cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras yes, ya.
3: Silakan ini kan Sarah. Jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras. Justru enggak mau.
0: Boleh Saras itu 008.
1: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya, Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah, ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak makanan.
0: Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
0: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Bener.
0: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Siarannya bareng saya Pak pagi Pak.
1: Kok gitu?
0: Milih.
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
0: Waduh.
3: Gitu kan. Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
0: Ada beauty-nya ya,
1: ya.
0: Kita mundur kalau itu.
1: Gak apa-apa, aku yang maju, Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
1: Yes.
3: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
0: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
0: ada fakta-fakta
1: kita ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke.
1: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produs Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
1: Wifi betul.
0: Ya. Ini sudah
1: download. Kak, kalau pendownload Kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
0: Bu Sara mungkin.
1: Bu Sara. Ya? Ada voucher apa gitu, Bu?
0: Izin Bapak.
1: Izin Bapak dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
1: Ngadep.
0: Ke sana ya? Oke. Okay.
1: Ngadep gini. Oh, oke. Okay.
0: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
0: ya,
3: tuh
0: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
0: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh gitu ketahuannya, makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu ya kan. Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launchingnya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama, kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh di
1: tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak Lil?
1: Bisa Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
1: Bener.
0: Ibu Sara ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
0: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
1: Gensi banget ternyata ya Bu Sara ya. Oh, balik ya.
0: Oh iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Hendrasmo terima kasih, Pak Neil terima kasih.
1: Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Pak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: logonya Bu, Pak.
1: Oke. Itu logo apa Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
1: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.

0: kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga, ya?
1: Penyiar juga, content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betulnya itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: Sesi potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku enggak segitunya sih.
0: Oh, kamu Gen Z. Kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu enggak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya enggak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiensi ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas, Pak, dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang, beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin nggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video.
2: Oh iya benar.
0: Kenapa? Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: No, sir. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Iya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: ya Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti
0: memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan tadi seperti Bu Sara bilang kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga Hype ini juga mengedepankan lokal hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang
1: betul.
2: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah. Harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Atau gimana apa gitu ya?
1: kalau kita kan pendengar nanti kita bikin apa ya?
2: People, high people,
1: high
2: ya,
1: people.
0: Saya belum
1: people.
0: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. High royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget ya, itu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot. Ya kan karena
0: yang deket.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi apa ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang ke mana, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ini, ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya. Jadi
0: jadi semuanya tuh merata. Semua, ya? Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
1: Ke siapa, Pak?
0: Ke
1: Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh, bukan.
1: Bukan ya, Bu.
2: Digi, ya, baik.
0: Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya, Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi, pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami

ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah berhasil.

menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

0: Kode panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12

Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda dipandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada.

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya ya, Laskar Pelangi.
1: Belitung ya.
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran.
0: Kita jalan-jalan
1: nih.
0: Aja ke sana.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya,
0: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo, oke. Okay. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional.

0: Indonesia
1: dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
0: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya, dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
1: syarat dan
0: ketentuan ya, ya, kategorinya juga ada.
1: Okay.
0: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal, pindah ke lokal. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa?
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIPE. Kita sangat mendukung acara ini.

0: kerja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Rim sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat kritikal sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Creator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
3: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator.

0: seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
1: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
0: Baik. Kita lanjut ya, Olil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
2: sabar.
0: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
0: Iya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, konten producer, bahkan saya menyebut diri konten director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim.
2: Aha.
3: Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
2: Yes.
3: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang, kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya, Iwan Piliang, dengan Abang Bam, saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boy.

0: dilala, ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini, saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau nggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda bagus betul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh, benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke. Keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program Transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh. Kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rana, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah kita ikuti launching transformasi Kreator Indonesia ya, kita rilis dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan teman Pro 2, saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang teman Pro 2, selamat beristirahat ya. Nah, teman Pro 2, kita akan hadirkan ya pojok UMKM untuk siang ini teman Pro 2 ya, dengan tema ASI Buka Ruang Privat Tumbuh Kreatif Anak Natuna ya, bersama Vera Fernanda dan juga ada owner ASI Buka, Ririn Cynthia Nendela.

0: tidak selalu dimulai dari gedung megah dan papan nama besar. Kadang ia lahir dari ruang tamu yang disulap jadi kelas. Dari rasa cemas orang tua yang bingung mendampingi anak belajar di rumah, dan dari seorang lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan tapi memilih untuk tidak diam. Di masa sulit, orang bisa memilih menyerah, tapi ada juga yang memilih bergerak. Dan dari gerakan kecil itulah, harapan besar bisa tumbuh. Di Natuna, harapan itu punya nama Asibuka. Sebuah kata yang kalau kita balik dari belakang ke depan, akan berbunyi, aku bisa. Itulah gong dari pojok UMKM kita kali ini, dengan judul Aku Bisa, Kisah Ririn dan Ruang Belajar di Ujung Negeri. Cerita tentang bagaimana tiga kata sederhana menjadi penguat bagi anak-anak dan juga bagi pendirinya. Saya bertemu dengan Ririn, perempuan muda di balik Asibuka. Awalnya, nama Asibuka ia dapat dari novel yang ia baca waktu SMP.
1: Arti dari Asibuka itu adalah aku bisa, Kak. Itu kalau kata Asibuka, kita balik dari belakang ke depan. Nah, saya pilih nama itu karena terinspirasi dari sebuah novel yang pernah saya baca waktu SMP dulu. Di cerita itu, Asibuka adalah sebuah mantra untuk anak-anak yang lagi merasa kesulitan dan putus asa. Nah, plot twistnya, ternyata Asibuka itu kalau dibalik jadi aku bisa. Nah, itu juga yang jadi filosofi Asibuka.

melihat label stiker yang ditempel pada buah jika membelinya di supermarket? Kalau pernah, jangan heran. Karena label stiker yang menempel pada buah ada arti kodenya loh. Apa saja sih arti kode label stiker di buah? Pertama, jika pada stiker tertera 4 digit angka, artinya buah atau sayuran tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tetapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah, jadi tidak beracun. Kedua, kode 5 digit diawali dengan angka 8. Jika kamu melihat stiker kode 5 digit diawali dengan angka 8, artinya buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Ketiga, jika kamu melihat kode 5 digit yang diawali dengan angka 9, artinya buah atau sayuran ini tumbuh sesuai dengan diproduksi metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Keempat, buah yang tak ada stiker kode PLU. Jika Anda membeli buah yang tidak ada stiker kodenya, kemungkinan telah dilepas karena alasan tertentu. Nah, itulah arti stiker kode yang tertera pada buah atau sayuran. Sebelum membeli, cobalah selalu memperhatikannya ya. Jangan sampai salah makan. Maunya sih sehat, tapi malah bahaya.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Filosofi itu kemudian ia wujudkan di masa yang tidak mudah, tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19.
1: Awal mulanya itu pas masa COVID, Kak. Waktu itu kan saya baru lulus kuliah tahun 2019 dan susah cari kerja. Di sisi lain, saya lihat orang-orang terdekat saya banyak yang kewalahan juga, soalnya anak

0: anak-anak kan belajar dari rumah. Otomatis orang tua harus dampingi anaknya belajar. Dari situ saya mikir, daripada nganggur, mending saya manfaatin ilmu saya. Karena basic saya kan dari keguruan. Nah, akhirnya saya cobalah buka les dari rumah ke rumah waktu itu, Kak.
1: Dari rumah ke rumah, tanpa gedung, tanpa biaya besar. Yang ada hanya niat dan ilmu yang ingin dibagi. Momen yang paling membekas adalah ketika orang tua pertama menitipkan anaknya.
0: Yang paling berkesan itu ketika ada yang daftar les, Kak. Apalagi waktu itu kan saya baru mulai. Nah, rasanya terharu aja, Kak, ketika orang tua kasih kepercayaan soal pendidikan anaknya ke saya. Alhamdulillah, waktu COVID itu, saya ngajarnya tuh dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai Jumat, full.

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai terumbu karang paling beragam di dunia. Terumbu karang juga bisa melindungi daratan dari kerusakan yang diakibatkan badai dan topan. Selain itu, terumbu karang juga sebagai sumber dari obat-obatan untuk makhluk hidup lain. Terumbu karang adalah makhluk hidup yang sangat penting, bukan hanya untuk kehidupan di laut, tetapi juga semua makhluk di bumi. Sayangnya, saat ini kehidupan terumbu karang sedang terancam. Padahal terumbu karang adalah bagian yang sangat penting untuk makhluk hidup yang paling beragam di ekosistem laut. 1/4 dari semua spesies di laut sangat bergantung pada terumbu karang. Bukan hanya untuk sumber makanan, tetapi sebagai rumah dan tempat untuk bertelur. Alangkah baiknya kita ikut berperan melindungi terumbu karang untuk masa depan yang sehat dengan cara mempelajari terumbu karang, aktif dalam kegiatan pelestarian laut, menjaga kebersihan sungai, pantai, dan laut. Tidak menyentuh dan mengambil terumbu karang, menangkap ikan tanpa merusak karang. Jaga karang, jaga kehidupan laut, selamatkan karang, selamatkan masa depan.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Karena murid semakin banyak, Ririn mengajak sahabatnya Cici. Cici menjadi guru pertama ASI Buka dan masih mengajar hingga saat ini. Sempat berhenti selama 2 tahun karena kesibukan, namun kerinduan untuk mengajar membawa mereka kembali, kali ini dengan tempat sendiri.
2: Titik baliknya itu ketika guru pertama saya, Cici, minta izin ngajar les lagi pakai nama ASI Buka. Dari situ, kami mulai dengan cari tempat di tengah keramaian. Dengan modal tabungan saya yang seadanya itu, saya nekat sewa kontrakan sesuai budget, renov kecil-kecilan, kayak ngecat dan memperbaiki beberapa yang rusak. Akhirnya ASI Buka punya tempat walaupun hanya ada satu papan tulis dan 2 meja.
1: Di awal merintis, Ririn tidak banyak bercerita. Dukungan terbesar datang dari keluarga.
2: Waktu pertama kali buka les, saya gak cerita ke banyak orang, Kak. Yang saya ceritain pertama itu cuman ke orang tua dulu. Dan alhamdulillahnya orang tua saya selalu dukung. Setelah buka, teman-teman saya baru tahu. Responnya alhamdulillah positif banget. Malah banyak yang bantu promosiin dan kasih semangat. Kalau yang nyinyir di depan saya sih belum ada ya, Kak. Tapi memang ada beberapa orang yang nanya, kenapa sih gak ngajar di sekolah aja? Kayak kurang yakin lah sama kerjaan ini. Cara ngadepinnya ya disenyumin aja, Kak. Terus jawab seadanya kalau rezeki saya di sini.

0: Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Menurut Undang-Undang Pasal 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali resiko, penyadaran akan resiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Dapat dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Maka dari itu, mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana.
1: ...5,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Kini ASI Buka memiliki 5 program. ASI Buka Kids untuk usia 3-4 tahun, Kalistung dan Bimbel SD, SMP, serta ASI Buka Qurani. Suasananya sengaja dibuat cerah dan ramah anak. Pendekatannya pun berbeda. Satu guru membimbing 3 anak. Tidak semua anak dipaksa belajar dengan cara yang sama.
3: Tiap anak-anak itu kan beda. Ada yang tipenya tenang, ada yang 5 menit udah bosan. Jadi guru-guru di ASI Buka itu gak pakai satu cara buat semua anak. Dan kita gak akan lanjut materi sebelum anak-anak paham.
2: Tantangan terbesar bukan pada materi, tapi pada kesiapan anak untuk belajar dan kelelahan mental para pengajar. Untuk itu, tim ASI Buka saling menguatkan. Dan 5 tahun ke depan, Ririn punya mimpi sederhana.
3: Iya kak, capek mental itu emang nyata. Tapi alhamdulillahnya kami punya cara buat jaga kewarasannya bareng-bareng. Kami tuh saling backup satu sama lain. Di ASI Buka kan kita satu tim. Jadi kalau ada guru yang lagi drop atau udah habis tenaganya, yang lain gantian. Terus, cara lainnya, kalau udah ngerasa lelah, guru-guru biasanya beli minuman favorit masing-masing.

0: Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan bunyi sirine ambulans. Beberapa kendaraan akan memperoleh prioritas di jalan, salah satunya adalah ambulans. Saat ambulans menyalakan sirine, maka wajib bagi pengguna jalan untuk memberikan jalan. Berdasarkan aturannya, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, pada pasal 134, ambulans berada di posisi kedua yang termasuk dalam 7 kendaraan yang punya prioritas di jalan. Suara sirine ambulans juga berbeda-beda, tergantung kondisi dan tingkat urgensinya. Setidaknya, ada 4 bunyi sirine ambulans menandakan kondisi yang berbeda. Jika Anda mendengar bunyi seperti ini, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Dan jika mendengar bunyi ambulans seperti ini, itu artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Kemudian jika Anda mendengar bunyi ambulans seperti ini, itu tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Lalu, jika Anda mendengar bunyi ambulans seperti ini, itu artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, jika kita mendengar ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberi jalan. Karena dari semua bunyi menandakan sedang berstatus layak diprioritaskan.
1: Sembilan MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
2: Kepada anak-anak muda khususnya yang punya basic mengajar, Ririn punya pesan yang cukup dalam.
3: Pesan buat kakak-kakak muda di Natuna yang punya passion ngajar tapi masih takut mulai, saran saya mulai aja dulu kak. Gak usah nunggu sempurna dan gak harus langsung besar. Anak-anak itu gak butuh guru yang paling pintar. Mereka butuh guru yang mau hadir, yang mau dengerin, dan yang tulus ngajarin.
2: Dari kegelisahan di masa pandemi, dari rumah ke rumah, hingga memiliki 1 papan tulis dan 2 meja, Asih Buka mengingatkan kita bahwa ketika seseorang mau mulai, satu kata bisa cukup untuk mengubah banyak hal. Saya Vera, demikian pojok UMKM Muda Kreatif edisi kali ini tentang seorang perempuan yang awalnya cuma ingin membantu anak-anak di sekitar rumahnya belajar. Kini tempat itu jadi rumah kedua bagi puluhan siswa di Natuna. Saya Vera Fernanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di pojok UMKM selanjutnya.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, untuk teman Pro 2 tadi sudah kita hadirkan ya produk UMKM teman Pro 2 ya. Perusahaan rumah, owner asli buka ya. Nah, teman Pro 2 selamat siang. Selamat istirahat untuk yang saat ini sedang istirahat dan juga untuk yang sudah kembali ke aktivitasnya masing-masing ya. Selamat beraktivitas, semangat terus teman Pro 2. Yang belum sempat makan siang, ayo dong makan siang ya. Karena waktunya udah waktunya ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 13 lebih 23 menit ya waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Nah, satu informasi nih seputar olahraga ya. Nah, ganda putra Muhammad Sohibul Fikri ya menatap kejuaraan dunia bulu tangkis di India dengan optimisme tinggi. Sebelumnya ia dan Fajar meraih dua gelar beruntun di Jepang dan Cina setelah menargetkan gelar juara dunia untuk menjadi hadiah kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Nah, jadi peluang di World Championship terbuka teman Pro 2, terbuka lebar ya untuk siapapun seperti yang dikatakannya ya. Fikri dan Fajar terus melakukan perubahan permainan dengan menganalisis video bersama pelatih ya. Nah, World Championship ini di India menuntut adaptasi cepat ya terhadap kondisi teman Pro 2. Jadi dua kemenangan atas pasangan Korea Kim Seung memberi kepercayaan diri tambahan ya. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita akses dari rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu ada bawa di kembali jaringnya mahal ini. Nah, teman Pro 2 selamat siang. Ya, siang-siang begini mungkin teman Pro 2 ngerasa ngantuknya sangat luar biasa. Mungkin ini jam-jamnya tidur ya. Nah, teman Pro 2 karena apalagi untuk teman-teman yang saat ini mengendarai kendaraannya baik roda 2, roda 4, kalau ngerasa ngantuk sekali ya udah menepi, lebih dahulu berhenti sejenak ya, takutnya ya namanya juga ngantuk ya pastinya bahaya teman roda 2 ketika kita paksakan untuk mengemudi gitu ya teman roda 2, karena ya kita tahu sendiri ya jalan raya itu banyak sekali kendaraan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya ada bawa teman boncengan berdua ya udah mungkin tolong temannya yang mengendarai kendaraan ya teman berdua. Karena aku pernah apa ya kayak ngantuk banget gitu ya ketika bawa motor, terus kayak enggak apa ya enggak sadar kayak terlelap gitu, tapi itu bahaya banget ya, jangan dicoba. Oke, teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu ya, temani kamu di Pro 2 santai siang untuk siang ini ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

One Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Oke, teman pro 2 ada Noella, kekasih bukan ya. Teman pro 2, saat ini sudah pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat. Teman pro 2, grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Hot in the Cold Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat ya, pada Sabtu kemarin teman pro 2. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Ring Rising. Panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh ya teman pro 2. Sebelumnya kelompok vokal ini juga sukses melakukan debut di hit Los Angeles 2025 ya. Nah, teman pro 2 mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan ya. Unsur tanah air kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian bahasa tentang berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Jadi momen ini menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilan berlangsung ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari arari.co.id.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Oke, untuk teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siangnya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Teman Pro 2, terima kasih yang selalu stay tune mendengarkan kita di Pro 2 RRI Rana ya. Nanti pukul 15 selanjutnya di Pro 2 Santai Ceria, teman Pro 2 akan ditemani oleh Evi Soeharti ya. Aku ucapkan selamat sore dan stay tune terus di Pro 2 teman perbaikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Produa FM, teman terbaik kamu. Selamat sore. Edi sore ceria, Evi menemani teman Produa. Ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, di awal kebersamaan kita teman Produa, Evi mau bahas satu informasi ya teman Produa. Nah, kalau kita bicara tentang perjuangan ya. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, mungkin yang terbayang adalah para pejuang yang berada di medan pertempuran. Tapi ternyata perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata teman Produa. Di balik perjuangan itu ada para perempuan yang ikut mengambil peran menjadi dapur umum. Nah, mereka menyiapkan makanan, mengurus kebutuhan logistik, membantu korban perang, bahkan ya mengumpulkan dana dan juga obat-obatan untuk mendukung para pejuang. Nah, sejak masa awal kemerdekaan,

Dan dapur umum sudah bergerak ya, salah satunya dilakukan Fatmawati yang membuka dapur umum untuk menyediakan makanan bagi masyarakat. Ya, jadi teman Pro 2, kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan memiliki banyak bentuk ya, dari medan pertempuran hingga dapur sederhana, semuanya punya arti dalam mempertahankan kemerdekaan ya, karena ternyata dari balik tungku dan periuk pun ada semangat perjuangan yang ikut menjaga Indonesia tetap berdiri ya. Oke, buat teman Pro 2, nah itulah informasi yang Epi akses ya melalui rri.co.id. Nah, tentang peran perempuan di balik dapur umum masa revolusi. Ya, kamu bisa stay tune jadi di rri.co.id, di situ ada berita ya. Beritanya ada berita nasional, internasional dan masih banyak lagi, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum ya. Banyak lagi yang bisa kamu akses teman Pro 2. So, jangan kemana karena aku punya lagu buat teman Pro 2 untuk sore ini. Stay tune di Pro 2 FM, sore ceria.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Prodiwe FM 105,9 MHz ya. Jadi selamat sore, pimpinnya Pak buat kamu dan satu informasi, kamu Prodiwe. Memasuki bulan Agustus, kita perlu lebih waspada menghadapi musim kemarau. Jadi BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi di 369 zona musim atau ZOM yang mencakup hampir separuh wilayah daratan Indonesia. Sejumlah wilayah ini bahkan berpotensi mengalami hari tanpa hujan hingga 30-60 hari berturut-turut, terutama di kawasan Nusa Tenggara. Kondisi kemarau juga diperkuat oleh fenomena El Nino, ya, sehingga masyarakat perlu lebih bijak menggunakan air. Jangan lupa menghemat air, menjaga sumber air tetap bersih, dan mengantisipasi kemungkinan kekeringan. Ya, tempat berdua musim kemarau juga meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi hindari membakar sampah atau lahan sembarangan ya, dan juga segera lapor jika melihat potensi kebakaran. Dan informasi ini berdasarkan pemberitaan rri.co.id di Tempat Prodiwe. Tetap jaga lingkungan, hemat air, dan selalu waspada Tempat Prodiwe, karena menghadapi musim kemarau bukan hanya petugas pemerintah ya, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. So, tetap di Prodiwe RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya. Hari ini tepatnya 13 Agustus 2026, tinggal 5 hari lagi tentunya. Hari puncak kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia ya, pastinya merayakan ataupun mengingat di mana momen-momen para pejuang yang sudah berjuang itu lebih dari segalanya ya, tenaga

ya, pikiran, pokoknya jiwa dan raga lah ya. Nah, kalau dulu ya berjuang merebutkan, mempertahankan kemerdekaan ya seperti yang dibilang tadi, baik tenaga, pikiran, bahkan pengorbanan yang besar. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak muda di era digital ya? Apakah perjuangan buat Indonesia sudah selesai? Jawabannya tentu belum, teman-teman dua. Hanya saja ya bentuk perjuangannya yang berubah. Di zaman sekarang kita tuh bisa mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif ya. Misalnya menggunakan medsos untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, memperkenalkan budaya dan potensi daerah, serta mendukung karya anak bangsa. Jadi sebagai anak muda kita tuh juga punya tanggung jawab ya buat menjadi pengguna internet yang cerdas ya. Jangan mudah terpercaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan hoax, teman berdua. Dan hindari komentar yang bisa memecah persatuan. Nah, apalagi di era digital ya, satu unggahan bisa dilihat semua orang, banyak orang. Karena itu, sebelum membagikan sesuatu ya, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya apakah informasi ini benar, apakah bermanfaat, dan apakah ini bisa bermanfaat baik bagi orang lain. Ya, jadi teman-teman dua, mencintai Indonesia hari ini tidak selalu harus dengan melakukan sesuatu yang besar. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh ya buat teman-teman pelajar, kemudian berkarya, menjaga toleransi, menghargai perbedaan ya. Melestarikan budaya, mendukung UMKM lokal, dan menggunakan medsos secara bijak, ini juga merupakan bagian dari mengisi kemerdekaan. Jadi di era digital ini, teman-teman dua, mari kita menjadikan teknologi ini sebagai alat buat berkarya ya, bukan untuk memecah belah. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana generasi muda menggunakan kebesaran ya karya-karyanya masing-masing ya, gunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi teman pro 2 terus berkarya, terus belajar, dan terus menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik. Tetap bersama pro 2 Iri Rana, tentunya ruang anak muda, ruangnya untuk berkarya dan menginspirasi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Oke, buat teman Pro 2, masih bersama Evi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, dulu para pejuang ya mempertahankan kemerdekaan dengan berjuang di medan perang ya. Sekarang kita hidup di zaman yang berbeda, tidak lagi pertempuran dengan senjata, tapi ada tantangan lain yang kita hadapi setiap hari. Nah, sebagai anak muda, teman Pro 2, kita punya medan perjuangan sendiri, yaitu dunia digital ya. Di dunia medsos, kita bebas berpendapat, membuat konten, berbagi informasi, dan menunjukkan kreativitas. Tapi kebebasan itu juga datang bersama tanggung jawab ya. Jangan sampai jari kita justru digunakan buat menyebarkan hoax, menghina orang lain, atau membuat konten yang memecah persatuan. Nah, sebaiknya teman Pro 2, mari kita gunakan medsos buat menunjukkan sisi positif Indonesia. Promosikan budaya daerah, kenalkan destinasi wisata lokal, dukung produk UMKM, atau sekedar membagikan cerita inspiratif dari lingkungan sekitar. Nah, bahkan dari Natuna kita juga bisa ikut memperkenalkan keindahan laut ya, budaya, kuliner, kreativitas orang muda kepada masyarakat yang lebih luas. Karena mengisi kemerdekaan tidak harus menunggu menjadi orang hebat ya, mulai saja dari hal sederhana, belajar dengan sungguh-sungguh buat teman-teman pelajar. Berkarya dengan jujur, menghargai perbedaan ya, bukan penyimpangan, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi teman Pro 2, dulu pahlawan berjuang dengan senjata, sekarang kita berjuang dengan karya dan juga ide. Nah, saatnya kita membuktikan sebagai anak muda nih ya, sebagai anak muda Indonesia, bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pencipta karya dan juga pembawa perubahan. Merdeka untuk berkarya, merdeka untuk berkreasi, dan merdeka buat memberikan manfaat. So, buat teman Pro 2, jangan bermain bareng Evi terus di Pro 2 FM, suara ceria.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hai hai hai Teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodiwa FM, teman terbaik kamu. Nah, sebelum kita dengerin lagu dari Salma Salsabila, ya bertemu Prodiwa, Evi menyapa dulu buat kamu pada sore ini dan punya informasi menarik nih seputar yang udah update ya terkait gerhana matahari total 2026. Nah, ada fenomena langit menarik yang baru aja terjadi, teman Prodiwa. Jadi kemarin ya gerhana matahari total melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara pada Rabu 12 Agustus 2026. Fenomena ini dapat diamati secara total ya di beberapa wilayah di antaranya Spanyol, Islandia, Greenland hingga Rusia bagian utara. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga untuk sementara waktu bulan menutupi seluruh permukaan matahari di jalur totalitas ya. Jadi Spanyol menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk menyaksikan fenomena ini karena peluang cuaca cerahnya disebut lebih tinggi dibandingkan Islandia. Nah, sayangnya teman Prodiwa, gerhana matahari total 2026 tidak dapat disaksikan secara total di Indonesia. Namun fenomena seperti ini dapat menarik buat kita kenal sebagai bagian dari keajaiban alam semesta. Nah, informasi ini teman Prodiwa dilansir dari rri.co.id dan NASA ya. Nah, teman Prodiwa, langit selalu punya cerita, jadi jangan lupa sesekali lihat ke atas dan nikmati keindahan alam dengan cara yang aman ya. Kalau kamu pengen lihat sunset sekalian jalan-jalan sore, nah bisa menuju ke Pelabuhan Penagi, bagus ya di Pering, oke. Nah, menemani kamu kembali kita dengerin lagu dari Salma ya, Rumah. Enjoy.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, buat teman pro 2, kaum muslimin dan musliman untuk kota Ranai di sekitarnya, saatnya berkumandang azan maghrib, menandakan sholat fardu maghrib telah tiba. Selamat menunaikan sholat fardu maghrib.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful miyad.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Oke, buat teman Pro 2 selamat malam. Bagaimana kabar hari ini teman Pro 2? Oke? Nah, oke, Dubin. Oke ya. Jadi semua orang punya masa ya teman Pro 2 hari ini. Happy banget ya. Kemarin aduh semeraut banget. Nah, itulah ya gelombang kehidupan ya teman Pro 2. Tapi aku berharap teman Pro 2 kamu sehat dan semangat menjalani itu. Baik senang ataupun lagi sedih, suka duka ya. Jadi buat teman Pro 2 yang sebentar lagi mulai aktivitas malam, yang masih bekerja, belajar, menyelesaikan tugas, atau mungkin baru aja sampai di rumah, jangan lupa buat tetap jaga energi dan kesehatan ya. Hari boleh gelap ya, tapi semangat jangan ikut redup ya. Nikmati malam ini dengan santai, kerjakan apa yang perlu diselesaikan satu persatu, dan jangan lupa beri waktu buat diri sendiri beristirahat. Oke, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Pukul 19 nanti kita bakal bergabung di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So, don't go anywhere, tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, buat teman Broadwell, lagu-lagu hiburan khususnya buat kamu pada malam ini, break dulu karena kita bakal bergabung bersama Perdua Jakarta untuk mengikuti musik live chat.
1: Dong. Seru ya.
2: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
2: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
2: berair.
1: Apa itu?
2: Anak matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya.
2: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
2: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
2: Kemarin Avolia ya,
1: Avolia. Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
2: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The
2: Dusty Rusty. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
2: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
2: Iya.
1: Dusty Rusty.
2: Lucy.
1: Lucy.
2: Benar-benar.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget, nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
2: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Change.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh, kiri.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
3: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
3: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan drum. Iya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh btw, gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya. Oke. Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat tapi, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang direk kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Kurangnya panjang.
1: Kepanjangan. Ya. Oh, iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih. Gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya? Kalau genre tuh

0: dengerin di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
0: Itu sih nama benang merah tapi The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
2: Oke. Okay. Oh. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawainya The Beatles.
3: Oh, wow. Oke, oke, oke. Berarti kalau ya jamming-jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
0: Ingat. Yang dibikin apa yang
2: direkam? Yang dibikin atau?
3: Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
3: Stranger Things. Serius tuh? Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Oh, itu akhirnya direkam.
0: Bukan Stranger Things.
4: Bukan. Beda.
3: Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
3: Yeah. Oh, tapi itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
3: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
3: Oke, okay, Ayu.
4: Ayu, koma Ayu.
2: Ayu, koma Ayu.
4: Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ayu, koma Ayu.
3: Ayu, koma Ayu. Iya, iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya, okay,
3: koma okay. Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke, oke, oke, oke.
3: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
5: Betul.
3: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ini kapan dirilis? Juli ya?
0: Iya,
4: tanggal 25.
3: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus. Kartun lagi nih. Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
1: Enggak, bukan. Oh, bukan.
3: Ya.
1: Bukan The Perry Platypus.
3: Okay, bukan, bukan ya.
1: Perry Mariadi kira.
3: Aduh,
1: sorry. Aduh,
3: apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
0: Apa, Bay? Kira-kira.
1: Coba ya.
2: Dia yang bikin nih, Cuplah yang bikin, Bang.
3: Oh, iya. Yeah. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
3: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
0: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
3: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Judul lagu
2: kan, di track pertama.
0: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
2: Yeah. Sebelumnya.
0: Sebelumnya itu bukan Dikau.
3: Oke. Okay.
0: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
3: Mm. Oh, oke. Okay.
0: Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
2: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
0: Tapi si judulnya tuh ada balada gitu, yeah. Takut jadi beban.
3: Oh.
0: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
3: Iya.
0: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
3: Aneh
0: banget. Malang,
1: aneh banget.
0: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
0: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
0: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
0: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
0: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
2: enggak jelas
0: itu.
3: Oh, enggak jelasin.
1: Oke, gua ngerti.
0: Iya. Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
3: Oke.
1: Awalnya apa judulnya Balada?
3: Balada.
0: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
3: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
3: Iya sih. Enggak sih?
0: Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Dia kan. Kambing jantan gitu.
3: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
0: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
3: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Bener. Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata. Dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
3: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
5: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
3: Okay.
5: Jadi gue ngerasa di Dikau

0: itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
1: Ceweknya gitu ya.
0: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
3: Gua mikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bus DB gitu. Hemoglobin.
3: Jadi darah nih.
0: Kebiasaan latihan kita.
3: Siap.
0: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni
0: Diri.
2: Si Joni Diri.
0: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar. Tiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
2: Benar. Bangun pagi dia.
3: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
2: Lebih ke ngeces.
3: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
3: Bro nasional. Hati-hati.
2: Iya si Joni.
3: Maksudnya Joni.
2: Iya ada Bang Joni kan.
0: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
0: Masukin ke EP ini.
2: Nice.
3: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
2: Bisa kayak gitu.
0: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita
3: udah pamit.
2: Karena namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah.
1: Curut. Kecurut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tau kan?
1: Iya.
0: Gue gak expect sih.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak
3: iya,
1: gimana.
3: Iya kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya. Yeah.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Yeah. Jadi kan sih kan makhluk anomali kan. Iya. Bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya.
0: Iya.
4: Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
3: Oh. Naturally iya. Udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
3: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
2: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
2: Iya sih. Bener,
1: Oh iya. Ya nggak apa-apa.
4: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Iya. Tapi, pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut.
0: Kalau random mas,
2: terlalu random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
3: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oh. Wow. Okay.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Okay.
0: Pernah mencoba.
3: Terus
0: ya.
3: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksian nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh. sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
5: Hidung Belang.
0: Hidung Belang?
5: Si Joni
0: Diri. Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lo mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan nomor persetujuan siapa?
0: Iya. Oh, iya. Yeah. Oke. Okay.
4: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
3: yeah.
0: Eh, ini deh.
3: Biasanya gitu. Kan kalau lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: yeah, itu
3: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
5: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming,
0: nyari
5: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
0: oke.
1: Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
3: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
5: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
6: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acet
0: itu di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.
1: Music
7: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust, The Dusty.
0: Woo.
1: Suara yang gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, itu udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Tuh, kamera tuh,
0: kamera tuh. Ah, itu ya, bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya.
1: Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya! Oh, halo!
1: Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy!
1: Uy!
0: Uy! Uy! Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu
1: siapa
2: orangnya
1: nih? Siapa
0: nih?
1: Itu
0: siapa?
1: Oh,
0: oh
1: iya.
0: Oh iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
2: Besarnya apa, Bay? Kisah
3: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
2: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja
2: tuh. Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu. Iya. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
4: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
4: Kan?
1: Bang Joni.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita
1: banget. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kang cekek Cungkring.
1: Ah. jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
1: Gitu. Kan
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Yeah. Nice. Right. Oke.
0: Kalau MV
2: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
4: Ada. Ada.
0: Oh, gue penasaran sama visualizer.
1: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek, bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu kan kameranya. Iya.
0: Handheld.
1: Iya. Yes, sir. POV. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal.
1: Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: bikin. Roba selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu
0: di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin. Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
2: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih bro.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
4: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, ya, boleh.
0: Official.
1: Oh, boleh.
4: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
4: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
2: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
0: Kata-kata terakhir. Anjir, keren ini
2: berjuang. Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: John
2: Joni
1: Dika
4: Dika Sinon Belang
1: semuanya.
2: Bener. Iya sih,
0: jangan lupa pakai sunscreen biar hidung enggak belang.
1: Itu
0: dia, bener. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi di tanggal 21 ini The Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke,
0: di Bogor. Oke.
1: Kita diundang enggak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas.
0: Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya. Yang orang yang datang kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rasti ada @The Dusty Rasti dan di TikToknya juga ada @The Dusty Rasti 4.
1: YouTube.
2: Di YouTube juga.
4: Dedas Sirasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget Dedas Sirasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dedas Sirasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Makan.
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh, ya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright. Terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedas Sirasti tentunya ya.
1: Betul, habis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedas Sirasti yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yo. Kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit
1: dan juga
0: ini dia
1: Dedas Sirasti.
3: 1, 2, 3, 4.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: aku.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
0: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan di jaga malam kali ini ya, kembali aku Zarni, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 22 nanti, 24 ya. Sampai ke jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi selamat malam buat teman-teman semua di malam hari ini. Malam Jumat ya. Semoga malam ini menyenangkan ya, sehat selalu pokoknya. Yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, teman Pro 2. Dan buat kita yang lagi sehat nih, jangan lupa jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang ini musim panas, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman juga yang di luar sana, jangan buang puting rokok sembarangan, apalagi di pinggir jalan yang ada rumput-rumputnya yang udah kering, teman Pro 2, karena bisa menimbulkan kebakaran ya. Terus juga jangan bakar sampah sembarangan ya, takutnya kemana-mana apinya, apalagi ada anginnya. Dan juga buat para teman-teman yang punya lahan, barangkali mau berkebun ya. Biasanya orang kalau buka lahan itu, kalau di Natuna ini teman Pro 2, banyak yang dibakar dulu, habis itu baru ditanam ya. Tapi harus lihat kondisi juga, teman Pro 2. Kalau kondisinya lagi seperti sekarang ini, teman-teman, lagi musim panas, ini bahaya banget ya buat teman-teman semua kalau mau bakar-membakar, takutnya terjadi kebakaran ya. Karena musim panas, anginnya juga agak lumayan kencang, teman Pro 2. Jadi hati-hati, jangan bakar sampah sembarangan, dan itu harus diingat, teman Pro 2, karena fatal banget, bahaya banget buat kita dan buat orang di sekitar kita tentunya. Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Nanti bakal banyak informasi yang bakal aku share ke kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini ya, teman-teman. Jadi tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 20 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan satu informasi di malam hari ini, ada makna lagu Himne Guru ya teman-teman. Ini peran pendidik dalam membangun generasi penerus bangsa. Nah, kemerdekaan Indonesia tidak hanya diraih melalui perjuangan fisik ya, tetapi juga membutuhkan pendidikan untuk membangun generasi penerus bangsa. Nah, lagu Himne Guru, teman Pro 2, karya Sartono, ini menjadi penghormatan terhadap guru yang berperan mencerdaskan masyarakat dan membentuk karakter generasi Indonesia. Nah, lagu Himne Guru ini diciptakan Sartono pada tahun 1980-an dan kemudian dikenal luas sebagai lagu penghormatan bagi profesi pendidikan Indonesia. Karya tersebut, teman Pro 2, menggambarkan besarnya pengabdian guru dalam memberikan pengetahuan serta membimbing peserta didik menuju masa depan. Nah, makna lagu ini ya terlihat melalui penghargaan terhadap jasa guru yang digambarkan akan terus tersimpan dalam ingatan para muridnya. Pesan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendidikan meninggalkan pengaruh panjang dalam perjalanan kehidupan generasi yang mereka bimbing. Penggambaran guru, teman Pro 2, sebagai pelita ini menunjukkan peran memberikan arah ketika peserta didik ini menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ya. Sementara gambaran embun penyejuk ini mencerminkan kehadiran guru ini memberikan dukungan, kemudian ketenangan serta dorongan dalam proses belajar. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di malam hari ini ya. Ini seputar lagu Himne Guru. Mungkin kita sendiri waktu masih di sekolah dasar, masih sekolah lah ya, setiap perpisahan itu pasti ada nyanyikan lagu Himne Guru ini, teman Pro 2 ya. Dan itu sambil nyanyi sambil nangis, biasanya sedih ya. Begitupun gurunya juga, karena mempunyai makna yang begitu dalam tentunya. Oke, teman-teman, sekarang sudah pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 21 ya, teman Pro 2, kita bakal masuk di cerita penutup hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di malam hari ini, di cerita penutup hari ini, boleh banget langsung aja bergabung, teman Pro 2, di Pro 2 RRI Ranai tentunya ya. Mungkin ada cerita yang seru di malam hari ini. Apa malam Jumat ini enaknya cerita-cerita horor? Boleh juga kalau punya pengalaman horor, teman Pro 2, boleh langsung bergabung di sini ya. Oke, teman-teman, aku putarin dulu lagu-lagu berikut ini, nemenin kamu di malam hari ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bersama. Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Juni.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masuk di cerita penutup hari ini teman Pro 2, buat teman-teman yang pingin bergabung di malam hari ini, mau cerita-cerita di malam Jumat ini boleh banget. Aku tungguin sampai ke pukul 22 nanti ya teman Pro 2. Kita bakal cerita-cerita di malam hari ini. Mungkin kalau cerita yang horor kayaknya lebih seru kali ya. Karena ini malam Jumat juga. Nah, kenapa malam Jumat itu ada horor-horornya ya teman Pro 2? Aku juga bingung sih. Tapi kayaknya emang udah dari dulu-dulu sananya. Kalau malam Jumat itu biasanya pasti ada yang horor-horornya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cerita yang horor di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung saja bergabung di sini ya, di Pro 2 RRI Ranai teman-teman. Mungkin ada pengalaman horor yang bikin kamu takut atau bikin deg-degan ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja di malam hari ini bergabung di sini teman-teman ya. Mungkin bagi yang pernah ngalamin sesuatu yang horor, kayaknya pasti bakal gak bisa lupa ya teman-teman. Gak bisa lupa, pasti keinget terus yang apa yang kita jalani atau yang kita pernah ketemuin hal-hal horor ya teman-teman. Dua pastinya sih, kalau aku pasti keinget-inget terus, maksudnya walaupun gak ya nggak diingat-ingat terus, tapi nggak bisa dilupain, itu jadi pengalaman yang tersimpan di memori kita teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang pengen bergabung di malam hari ini, langsung aja di WhatsApp kita teman Pro 2 di nomor 0812-8313-4054 ya. Kayaknya malam ini topik kita yang horor aja deh ya, biar seru ya, biar mencekam. Tapi ngeri juga sih, mau pulang ntar malam ya. Nah teman-teman, mungkin ada pengalaman horor. Kadang pengalaman yang horor ini teman Pro 2 bukan hanya kita ketemuin di tempat-tempat yang memang agak seram ya, tapi biasanya kadang di rumah, terus di rumah kita sendiri ya, terus juga mungkin di rumah nenek ataupun di rumah orang tua ya, terus juga di kantor sering juga ya teman-teman, di kantor tempat yang biasanya kita hari-hari pergi ya, tempat kita beraktivitas di hari setiap hari, terus juga mungkin di jalan ya, di jalan yang mungkin ramai tapi ternyata ada horor-horornya juga di situ teman Pro 2. Nah, kalau kamu ngalamin hal horor itu di mana teman Pro 2, boleh diceritain di malam hari ini ya. Mungkin ada pernah ketemu atau biasanya tuh horor ini enggak mesti kita langsung penampakan ya. Kadang juga kayak barangnya pindah ke posisi tempat lain ya, terus juga ada suara-suara gitu ya yang bikin kita itu merinding, terus rasanya agak serem gitu teman Pro 2. Nah biasanya seperti itu, jarang banget sih kalau langsung nampak di depan mata gitu ya teman Pro 2, tapi biasanya ya seperti itu tadi ya, suara-suara, terus seperti bunyi ada yang jatuh tapi gak ada yang jatuh, terus juga kadang barang kita dipindah

pindahin ya. Mungkin seperti itu teman pura dua. Oke teman-teman, aku masih nungguin kamu yang bergabung di malam hari ini teman pura dua. Waktu kita panjang banget ya di malam hari ini. Jadi silakan aja bergabung ya, kita cerita yang serem-serem kayaknya enak nih di malam hari ini ya, malam Jumat. Oke teman pura dua, tetap stay tune di pura dua, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ke malam. Jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. One.

0: gonna see if you would touch me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: aja.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 teman Pro 2, lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa istirahat dengan tenang teman Pro 2 ya, tidurnya nyenyak ya. Mungkin hari ini siang tadi banyak aktivitas ya, menguras tenaga dan pikiran teman Pro 2. Jadi semoga di malam hari ini bisa beristirahat dengan tenang dan mungkin tidurnya nyenyak ya teman Pro 2. Oke teman-teman, kita masih di cerita penutup hari ini, dan masih aku tungguin juga buat teman-teman yang pengen bergabung di malam hari ini. Dan sambil menunggu ada yang bergabung teman Pro 2, ada satu informasi di malam hari ini masih seputar hiburan ya. Ini ada sinopsis Seni Merayu Tuhan, Perjalanan Hikmah Mencari Jalan Pulang. Ini film ya. Nah, film Seni Merayu Tuhan ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda menghadapi kehilangan dan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Nah, film drama ini teman Pro 2 diadaptasi dari buku karya Habib Husein Ja'far Al-Hadar yang disutradarai yaitu Kesa David Lukmansyah ya. Nah, cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham teman Pro 2, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama teman dan kekasihnya. Nah, ia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya ini dikenal ya. Kemudian Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka. Ia sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang meluangkan waktu untuk pulang teman Pro 2. Nah, kehidupan Hikmah ini berubah ketika sang ibu ini meninggal dunia, dan kehilangan tersebut membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini ia abaikan. Dan Hikmah kemudian mulai mempertanyakan kembali kehidupan yang selama ini dijalaninya teman Pro 2. Ia berusaha mencari makna dari kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dalam proses tersebut ya, Hikmah ini menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana, dan ia juga harus mendapatkan berhadapan dengan perasaan marah, bingung, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu teman Pro 2. Nah, film produksi Wahana Kreator tersebut teman-teman dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus hari ini teman Pro 2. Seni Merayu Tuhan ini membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan perjalanan seorang anak menemukan kembali arah hidupnya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar film di malam hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Oke, tahun Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat istirahat buat teman-teman semua di malam hari ini. Dan kita dengarkan lagu-lagu hiburan teman Pro 2 di Jazz Musik malam hari ini, pengantar istirahat kamu. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada tuh gak enak.
1: Kamu tahu aku yang salah. Kamu tahu kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: gak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya aku Zani pamit undur diri di segmen kali ini ya teman-teman. Selamat beristirahat buat teman Pro 2 semua. Jaga kesehatan selalu ya. Semangat buat kerjanya besok teman-teman. Aku Zani pamit teman Pro 2. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. See you and bye-bye.

Pendengar di Pasagang Santara dan dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ramai, program kedua yang mengudara di frekuensi di 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan sarannya untuk sepanjang edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Ranai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Marisa dan juga rekan sekerja Marudin mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Amar bin Yasir lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah adalah orang-orang lemah di Mekah yang pertama kali memeluk Islam. Karena keimanannya, keluarga ini mengalami siksaan yang sangat kejam dari kaum Quraisy. Di bawah terik matahari dan tekanan tak tertahankan, Amar dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Hatinya hancur. Ia menangis dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu wasallam karena merasa imannya telah runtuh. Namun, Rasulullah sallallahu wasallam menenangkan Amar dan bersabda bahwa selama hatinya tetap beriman, ucapannya tidak menghapus keimanannya. Allah pun menurunkan ayat yang meneguhkan hati Amar. Berbeda dengan Amar, kedua orang tuanya memilih bertahan hingga akhir. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, dan Yasir wafat dalam keteguhan iman. Dari keluarga inilah kita belajar bahwa iman sejati bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang keteguhan dalam ujian. Amar bin Yasir kemudian menjadi sahabat Nabi yang setia, ikut dalam banyak peperangan, dan dikenal sebagai sosok jujur serta lurus. Rasulullah SAW bersabda, Amar dipenuhi iman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia wafat sebagai syahid dalam perang Siffin, membuktikan bahwa imannya tetap utuh sejak awal hingga akhir ayat.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorokarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Yun, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Prodia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produris. Pada pagi ini, selamat pagi teman Prodia ya. Gimana kabarnya untuk pagi ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya, itu harapan kita. Dan di Prodia pada kita menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Di luar cuaca terpantau pagi ini cerah, mentari ini sudah bersinar ya teman Prodia, cerah sekali. Selamat menyambut pagi ini ya. Mungkin kamu pagi ini ada yang lagi jogging ya teman Prodia, mungkin turun lintas sebelum berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Nah teman Prodia, satu informasi, kita akan berbagi informasi seputar dalam negeri ya. Pemerintah mendorong penguatan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya, dan juga mendorong pengelolaan limbah medis dari hulu hingga hilir. Nah, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menekankan pentingnya keterlacakan limbah, neraca limbah, dan penegakan hukum. Tujuannya ini adalah untuk mencegah pencemaran setelah penyimpangan ya. Dia juga mengatakan setiap aliran limbah harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air kecil jadi sahabat.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

together in peace. With a million timeless treasures.

Radio Spade di 105,9 FM di Pro 2 Rirai. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, satu informasi ya, Forest Kepulauan Seribu bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menanam 2000 bibit mangrove memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu pihaknya juga melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepulauan Seribu Utara. Jadi penanaman 2000 bibit mangrove ini dilakukan di kawasan pantai mangrove Pulau Harapan. Kapolres bersama Camat Kepulauan Seribu Utara dan lurah setempat secara simbolis menanam bibit mangrove. Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra mengatakan penanaman mangrove merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan khususnya ekosistem pesisir Kepulauan Seribu ya teman Pro 2. Dan informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.